87.9 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, Bali memang identik ya dengan pantai dan liburannya. Tapi di balik itu semua ya Rockstar ya, ada loh orang dan komunitas yang lagi mikirin satu hal penting. Gimana sih caranya biar Bali itu terus tetap tumbuh tanpa kehilangan alam dan budayanya. Nah Rockstar, obrolan yang itulah

acara ini tuh bakal diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi, Yayasan Warisan Budaya Banda. Ada anak Agung Gederai, yaitu seorang founder dari Arma. Kemudian ada Hans von Volles, dari seorang founder Bumbu Bali. Lalu ada Nina Sudiono, yaitu seorang Rainforest Alliances. Kemudian ada Tara Susanto, yaitu orang dari Bumi Terra. Lalu ada Maitri Fisher, yaitu seorang Eko Mantra. Ada Merta Ada, yaitu dari Bali Usada. Dan yang terakhir masih ada banyak lagi. Untuk tiket ini terbatas ya Rockstar ya, jadi kamu bisa segera reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 aja per orangnya. Dan ini sudah termasuk coffee breaks, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Jadi tunggu apa lagi, dapatkan tiket di megatix.com. Dan untuk info lengkapnya kamu bisa cek website mereka di The Apulva Kempinski Bali. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial medianya di @kempinski_bali.

Live Bali, where everyone can be a rockstar. Ya rockstar, selamat pagi, masih ditemani dengan Aurel Maharani di sini. Nah rockstar, kalau menikmati Bali itu memang ya paling menyenangkan, dan menjaga Bali tetap indah itu untuk jaga panjang itu juga gak kalah pentingnya rockstar ya. Nah kalau kamu tertarik nih dengan isu sustainable, ada forum menarik yang dipersembahkan oleh The Apurva Kempinski Bali, yaitu ada Pets to Sustainable Growth 2026 yang dimana diradakan pada hari Rabu 24 Juni 2026 mendatang di Candi Ballroom at the Apurva Kempinski Bali. Rockstar, setelah sukses sebelumnya di tahun 2025, Path to Sustainable Growth kembali lagi nih di tahun 2026. Tetap dengan 4 pilar strategis mereka, yaitu repurposing, refreshing life, regenerating, dan rethinking resource. Nah, untuk kali ini, Path to Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional di berbagai bidang untuk bergabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Untuk acara ini akan diisi dengan high level panel discussion dengan speaker yang sangat-sangat-sangat luar biasa ya rockstar ya. Mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, lalu ada Anak Agung Gede Rai, seorang founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, yaitu seorang founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga, yaitu seorang Rainforest Alliance, kemudian ada Tara Susanto, seorang dari Bumi Terra, kemudian ada Maitri Fisher, yaitu seorang Eko Mantra, ada Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi ya rockstar ya. Untuk acara ini tiketnya pasti terbatas, jadi segera reservasi dan cukup dengan membayar Rp500.000 aja per orang. Ini tuh sudah termasuk coffee breaks, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Jadi jangan lama-kelamaan lagi rockstar, dapatkan tiketnya segera di megatix.com, dan untuk info lengkapnya kamu dapat cek di website mereka The Apurva Kempinski Bali, dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya di @kempinskibali. Sekali lagi, sosial medianya @kempinskibali.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, yang masih bingung nih liburannya mau kemana, bisa banget langsung merasakan promo yang dihadirkan oleh The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ya Rockstar, hal yang paling diinginkan selama ini selama liburan itu cuma 3 sih sebenarnya, yaitu nyaman tanpa ribet dan bikin semua anggota keluarga senang. Nah, alasan ini juga yang membuat The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama nih buat kamu. Dengan lokasi premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga dan juga penawaran terbaik sepanjang tahunnya. Nah, Rockstar di Family Escapade, Rockstar juga bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun. Lalu juga ada daily resort kredit Rp600.000 dan yang terakhir ada complimentary kids amenities. Nah, enggak ketinggalan nih Rockstar ya, keluarga juga bisa nih menikmati banyak fasilitas mulai dari Heavenly Spa by Westin, lalu ada Westin Family Kids Club, kemudian ada wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik lainnya. Nah, untuk penawaran ini tuh berlaku untuk menginap sampai 29 Desember 2026 mendatang. Untuk info lengkapnya Rockstar ya, kamu dapat cek di website mereka di www.westinnusaduabali.com dan jangan lupa untuk follow sosial media mereka di @westinbali. Sekali lagi, follow sosial medianya di @westinbali.

It's Ibon Panara FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ya rockstar, masih di pagi hari ini, apa sih yang kamu lakukan? Yang lagi bersih-bersih, semangat selalu. Yang baru bangun, good morning, saya ucapkan. Iya rockstar ya, kalau ngomongin soal semangat gitu kan ya, akhirnya nih yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola dimulai juga. Yang dimana Piala Dunia 2026 resmi nih dibuka di Meksiko kemarin dengan suasana yang sangat-sangat meriah banget. Nah sebagai salah satu tuan rumahnya ya rockstar ya, Meksiko tuh langsung tampil di laga pembuka menghadapi Afrika Selatan. Dan hasilnya cukup manis nih buat kamu pendukung tuan rumah, karena Meksiko berhasil mengamankan kemenangan mereka, yaitu poinnya 2-0. Nah rockstar, kalau dipikir-pikir lagi ya rockstar ya, laga perdana itu memang selalu bikin deg-degan ya, mau pemain bola, mungkin mau penyanyi, atau bahkan seperti aku penyiar radio. Itu tuh kebetulan, apa itu pun sekalipun bikin ikut deg-degan juga. Nah kebetulan banget nih rockstar, kalau hari ini aku Aurel juga sedang menjalani siaran perdana. Jadi aku juga mengucapkan terima kasih buat sudah yang mengirimkan salam, terutama nih ada Andre yang telah masuk chatnya ke operator kita Aca. Ini mana dia memberikan semangat untuk saya, terima kasih banyak. Lalu ada teman-teman saya juga yang telah menyapa di pagi hari ini ya, terima kasih banyak. Oke kalau gitu rockstar, kita lanjutin dulu ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 87.8 FM.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623. Dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.

87.9 FM, you're listening The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Ya, rockstar, masih ditemani dengan Aurel Maharani di The Rocking Weekend ya, yang dimana akan menemani Anda sampai jam 10 siang nanti. Ya, rockstar, ini siapa nih yang kemarin sudah bergadang atau setidaknya udah sempet nih nonton pembukaannya Piala Dunia 2026. Seru banget ya, rockstar ya. Dan setelah penantian panjang, akhirnya turnamen sepak bola terbesar di dunia resmi dimulai. Nah, kali ini juga spesial ya rockstar ya, karena untuk pertama kalinya Piala Dunia itu digelar di 3 negara sekaligus, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, untuk pesta pembukaannya tuh gak kalah meriah juga ya rockstar ya. Ini tuh diadakan di Stadion Estadio Estasa di Mexico City, yang dimana ini tuh dipenuhi dengan puluhan ribu penonton yang datang dari berbagai negara. Aduh, sayang banget ya kalau Aro belum sempat itu untuk datang ke sana. Tapi gak apa-apa, kan kita bisa nonton untuk tayangan ulangnya dimanapun yang kita mau ya. Selain ya rockstar, selain di sana menampilkan pertunjukan budaya khas Meksiko, opening ceremony tahun ini tuh juga diramaikan oleh beberapa penampilan dari Shakira dan Burna Boy, yang dimana mereka membawakan anthem resmi Piala Dunia 2026 yang berjudul Dai Dai. Dan setelah pembukaan selesai, perhatiannya tuh langsung tertuju ke pertandingan perdananya antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Seperti yang tadi sudah Aurel sampaikan, kalau Meksiko kali ini memenangkan pertandingannya dengan poinnya yaitu 2-0. Nah, kemenangan ini tentu saja ya rockstar ya, menjadi awal yang manis bagi perjalanan mereka di turnamen tahun ini. Nah, rockstar, biar vibes-nya, vibe Piala Dunianya makin terasa gitu ya, kita langsung saja lanjut ke lagu yang hits saat ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 87.8 FM.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.

Hey, it's Ipapon LFM, this is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya Rockstar, ke siapa nih yang sudah badannya merasa pegal-pegal? Yang sudah merasa harus, kayaknya nih aku harus dipijet ya, atau enggak aku harus ikut spa atau mungkin juga yoga. Pas banget nih Rockstar. The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Yang dimana ini tuh bisa mendukung gaya hidup kamu, gaya hidup sehat dan aktif kamu ya Rockstar ya. Dan The Westin Resort Nusa Dua ini mempersembahkan wellness space terbaru mereka dengan adanya banyak fasilitas baru untuk kamu, seperti spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, kemudian ada reformant pilates studio, kemudian ada premium beach front ice bed, dan yang terakhir ada beach workout premium di pinggir pantai. Wow, keren banget ya Rockstar ya. Dan kamu juga bisa nih mencoba langsung dengan wellness day pass nya mereka yang punya banyak benefit, mulai dari akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, 30 menit akses ke thermal facilities at Havelin Spa by Westin, dan 200.000 dining credits, dan terakhir ada 15% diskon spa treatment dan 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi tunggu apa lagi Rockstar, langsung reservasi sekarang. Dan untuk info lengkapnya kamu bisa cek di social media mereka di @westinbali. Sekali lagi, social medianya di @westinbali.

0: 87.9 FM, you're listening to Rockin' Life Bali, where African can be a rockstar. Ya rockstar, tak terasa waktunya telah menunjukkan pukul jam 10 pagi, yang dimana Aurel sudah harus berpamitan dengan kamu ya rockstar ya. Terima kasih banyak karena sudah menemani di The Rockin' Weekend hari ini. Semoga harimu yang mendengarkan itu lancar, aktivitasnya juga dilancarkan di hari ini ya rockstar ya. Dan di weekend kamu penuh dengan momen-momen yang seru pokoknya. Rockstar, Aurel pamit dulu, tetap semangat, tetap stay tune juga di 87.8. Dan untuk penutupnya, have a rockin' weekend, Rockstar, bye-bye.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL, TRL. Where everyone

98.8 FM di sisir nomor 1 lifestyle and entertainment media di Wakin Live Bali. Udah bengong, udah bawaannya mikir overthinking, udah. Jangan lo bawa overthinking ini lebih jauh ke dalam kepala. Mending dikeluarin aja, dibawa ke Family Escapade Over. Jadi Family Escapade Over ini ada dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Yang paling lo pengen di liburan itu cuma 3 ya kan. Nyaman, gak ribet, dan bikin semua anggota keluarga seneng. Inilah yang bikin The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama. Lokasi premium, strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness buat keluarga, dan penawaran terbaik sepanjang tahun. Lo sudah bisa dapetin nih ya, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun, maaf. Terus ada daily resort credit Rp600.000, ada complimentary kids amenities, dan gak ketinggalan, keluarga juga bisa nikmatin banyak fasilitas. Heavenly Spa by Westin ada, Westin Family Kids Club ada, wellness yang lainnya dengan banyak program dan aktivitas seru ada semuanya. Dan penawaran ini berlaku untuk menginap di The Westin Resort Nusa Dua Bali sampai 29 Desember 2026. Mau tahu info lengkapnya? Cek aja westinnusaduabali.com. Sekali lagi www.westinnusaduabali.com. Dan follow sosial medianya @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Silakan di follow.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

ada di Burger Week, persembahan spesial dari Ari Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rockin Life Bali. Dan suaranya masih di sini, masih marah-marahin kamu ya kan. Kalau kamu udah ngeluh terus tanpa solusi, ngapain? Mending diem, terus buka laptop, buka handphone, buka Instagram, terus cari deh Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta, di mana punya Accor Hotel Escape Sale. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow sosial media at Pullman Bali, sekali lagi at Pullman Bali.
1: Oh boy.

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

107,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience buat mendukung gaya hidup sehat dan aktif kita. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Wellness Space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita. Ada spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, ada premium beachfront ice bath, dan juga beach workout premium di pinggir pantai. Kamu juga bisa nyoba langsung nih ke Wellness Day Pass yang punya banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities di Heavenly Spa by Westin. Terus dapat lagi nih 200.000 dining credits. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di-follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: It's Imponet FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. What up, rockstar? Back at it again with me, Saskara Abimanyu, di sini di hari Sabtu. Bakal nemenin lo dari jam 12 sampai jam 4 sore nanti. Dan di studio gue agak surprise ya, karena ada tamu spesial ya kan. Coba tebak siapa itu, rockstar. Siapa ya? Clue-nya itu adalah dia adalah wanita. Terus clue selanjutnya itu dia adalah wanita yang baru siaran dari pagi. Nah, kita kedatangan Aurel. Sini masih ada Aurelia Maharani loh di sini, rockstar.
2: Yeah.
1: Ah, itu dia suaranya kan. Oh my god. Jadi di siang hari ini sampai sore nanti tuh bakal ditemani oleh dua orang. Hopefully ya, hopefully. Kata sih Aurel tuh banyak agendanya katanya. Kalau saya kan nganggur ya. Habis siaran tuh saya biasanya pulang, rockstar, langsung tidur lanjut gitu. Dan di sini juga bakal ditemani dengan Aca hahehahe bersama saya juga. Oh my god. Pokoknya siang hari ini tuh bakal seru banget. Bakal gue temenin, nanti gue bakal bahas topik-topik yang manja-manja seperti biasa ya kan di jam 1. Terus lo juga bisa request lagu, request topik, request apapun itu gue bakal layanin lo, rockstar ya. Karena di sini rockstar itu adalah raja. Jadi langsung aja tanpa basa-basi kita bakal mulai. Ini dia GWHR Good Weekend Happy Rockstar bersama Saskara Abimanyu. Let's go.

Sempadan FM, this is the Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau misalnya lagu yang sedih-sedih itu namanya And Now Sesi Potret, ya kan? Sesi-sesi apa yang kita ke barber? Sesi potram. Aduh, kan. Sudah mulai seperti teman saya, joke saya lah ini loh. Ya ampun, sesi potram. Ya ampun, rockstar ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal sesi-sesi ya, sesi-sesi apa yang kita bisa staycation, ya kan, terus dapat akses premium dari di pinggir pantai, terus dekat dari mana-mana, itu sesi apa? Ya, itu adalah sesi liburan rockstar ya, sesi liburan di Pulman Bali Legian Beach, karena mereka tuh ada Accor Hotel Escape, ya kan, di Pulman Bali Legian Beach di Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta. Nah sekarang ini lo bisa menikmati staycation yang lebih hemat, rockstar ya. Seperti orang seperti saya itu emang demen yang hemat-hemat, rockstar ya kan. Dan tetap dapat akses premium di pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pulman Bali Legian Beach. Nah terus di sini lo bisa mendapatkan diskon sampai 25% untuk liburan kamu dengan berbagai macam extra benefit untuk semua ALL atau Accor Life Limitless member. Nah periode bookingnya itu sampai 31 Juli 2026 dengan periode stay sampai 30 September 2026. Nah jadi lo harus menjadi member ALL atau Accor Life Limitless sekarang juga dan dapetin banyak keuntungan setiap harinya. Info lengkapnya, reservasi juga, itu follow sosial medianya di @pulmanbali ya. Sekali lagi di @pulmanbali. Harus stay di Sherlock Star. Gaskin.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: like.
1: Hey, it's Empire FM, you rock your day with the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media, where everyone can be a rockstar also. Masih bersama Saskar Abimanyu di sini, rockstar ya. Dan jam sudah menunjukkan jam 1, ini waktunya buat lo request rockstar. Gue bakal tunggu, gimana cari requestnya, bingung? Nah, langsung aja lo langsung ke Instagramnya kita di @rockylife.bali. Ya kan, di sana Instagram story-nya sudah di up. Nah, sudah naik, ya kan, ntar bisa ada question box, di sana lo bisa isi rockstar ya. Jangan malu-malu, gue bakal tungguin. Terus juga di siang hari ini gue ingin membahas gue ingin mengajak lo untuk berdiskusi rockstar ya, tentang satu hal yang benar-benar sering banget kita pikirkan dan kita tuh apa namanya ya, kayak we're contemplating about it lah, bilangnya gitulah kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi topik yang gue pengen bahas itu adalah takut gagal atau takut dinilai orang. Bab, nah, kadang yang menahan kita tuh bukan kegagalan sebenarnya, tapi ya opini orang lain ya. Pernah gak sih lo punya ide gitu rockstar, atau lo punya pikiran apapun gitu, pikiran kamu tuh keren banget atau enggak, misalnya ide bisnis atau misalnya ide apa kayak gitu, bikin konten, pindah kerja, belajar hal baru ya kan, tapi ujung-ujungnya enggak kesampaian atau enggak jadi dilakukan. Nah, ternyata itu ya bukan karena kita tuh enggak mampu rockstar ya, tapi karena kepikiran nanti orang tuh ngomong apa ya gitu, nanti kalau gagal tuh gimana ya, nanti malu nggak ya gitu. Dan lucunya sering banget kita tuh yang kita takutin tuh bukan kegagalannya, tapi orang-orang di sekitar kita gitu. Apa yang orang lain pikirkan soal kita, itulah yang sering kita takutin. Karena sebenarnya gagal diam-diam itu nggak terlalu menakutkan rockstar ya kan. Kunci kesuksesan itu apa rockstar? Kegagalan, ya sih. Itu nah benar kan, itu benar. Nah, dan padahal kalau dipikir-pikir lagi ya, kebanyakan orang tuh juga sibuk mikirin hidup mereka sendiri, nggak ada yang peduli sebenarnya rockstar, karena mereka tuh juga nggak terlalu memperhatikan hidup kita seperti yang kita bayangkan. Semua orang tuh sebenarnya bodo amat juga gitu, mereka tuh punya masalah hidup masing-masing, urusan hidup masing-masing, jadi nggak cuma hidup lo doang yang diurusin gitu loh. Dan mungkin mereka tuh banyak kan nggak punya waktu bahkan untuk mikirin hidup lo. Dan menurut penelitian psikolog juga dari Cornell University, manusia itu cenderung mengalami hal yang disebut spotlight effect, yaitu kondisi ketika kita merasa orang memperhatikan dan menilai kita, padahal kenyataannya itu nggak sebanyak itu. Nah, pertanyaannya rockstar ya, menurut lo lebih nyakitin mana? Gagal setelah mencoba atau gak pernah mencoba sama sekali? Coba yo sharing sama kita, sharing di, coba di IG aja deh yang paling gampang, di @rockinglife.bali ya rockstar ya, biar gak bingung. Atau mungkin lo pakai X ya, X, di X nya itu @trl_bali. Kalau misalnya mau di WhatsApp di 0811 380 7878 atau telepon di 750 205. Gue bakal tungguin sekarang juga.

ASMPO.FM, rock your day with the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, masih membahas tentang takut gagal atau takut dinilai sama orang. Kalau dipikir-pikir, waktu kecil tuh kita sebenarnya berani banget, rockstar ya. Kayak kita tuh gak punya ketakutan waktu kecil itu. Belajar naik sepeda, jatuh berkali-kali juga langsung gas, masih gas. Belajar jalan juga jatuh-jatuh terus. Kita kan waktu kita kecil, walaupun kita gak ada yang inget kenapa kita bisa berjalan, yang penting kita tuh selalu tetap mau mencoba gitu. Gak ada tuh mikir dulu tuh kayak, aduh malu diliatin tetangga, terus aduh malu diliatin sama anak gang lain. Itu gak ada gitu, rockstar ya. Tapi makin besar kok makin banyak gitu kita takutnya, entah kenapa ya kan. Karena tuh mungkin ya sekarang tuh ada yang namanya gengsi, rockstar bab. Siapa nih yang gengsinya gede-gede banget nih, ya kan. Adanya juga rasa malu, ada rasa gak enak kalau orang ngeliat kita gagal. Makanya banyak orang tuh lebih milih untuk nggak nyoba gitu, nggak nyoba biar nggak ada kemungkinan buat gagal gitu. Padahal ironisnya semua orang sukses yang kita lihat hari ini tuh juga pernah gagal, rockstar gitu. Kayak influencer-influencer yang lo lihat di IG itu, di TikTok itu, sebenarnya dulu tuh sebelum mereka menjadi famous ya mereka gagal-gagal dulu. Ada banyak konten-konten yang mereka post yang nggak blow up gitu, tapi terus mencoba gitu. Bedanya ya mereka gagal di depan orang dan tetap harus jalan terus, sementara banyak dari kita yang berhenti bahkan sebelum kita lewatin garis finish. Nah itulah dia perbedaannya, rockstar ya. Menurut kamu gimana, rockstar? Apakah kamu takut gagal atau takut dinilai orang? Dan menurut kamu lebih nyakitin mana? Gagal setelah mencoba atau gagal karena tidak pernah mencoba sama sekali? Chat sama kita langsung di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon 750-205. Dan langsung aja ke IG kita paling gampang itu ya di @rockinglife.bali. Coba langsung sharing-sharing sama kita karena gue pengen mendengar opini juga dari lo.

It's Emperor FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Cinta tak pernah salah, katanya rockstar ya. Tapi kalau misalnya lo gak mencoba juga itu lebih salah banget rockstar ya. Karena ya, jujur aja, masih membahas tentang takut gagal atau takut dinilai orang. Kalau zaman dulu itu kita mungkin cuma dibandingkan sama teman-teman sekolah doang ya, teman-teman kelas gitu, atau nggak teman-teman di yang beda gang gitu, beda tongkrongan gitu. Kalau sekarang itu lo buka IG itu udah bisa nge-compare-compare diri sendiri. Lo buka TikTok apalagi, lo buka LinkedIn tuh yang lebih profesional banget tuh, lo pasti agak minder, karena gue juga kalau misalnya buka LinkedIn tuh pasti minder sama akun orang-orang ya. Rasanya ada aja yang lebih sukses gitu, ada yang lebih kaya, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih cantik, ada yang lebih pinter. Pokoknya banyak banget yang lebih-lebih dari kita gitu. Dan akhirnya muncul tekanan yang sebenarnya tuh gak pernah kita minta gitu, langsung tiba-tiba muncul gitu. Takut mulai bisnis karena lihat orang lain lebih sukses duluan. Takut bikin konten karena lihat konten orang lain lebih bagus. Takut mencoba karena merasa tertinggal. Takut bilang sayang karena ayo karena apa tuh. Nah, tapi kita lihat aja hasil akhirnya rockstar ya. Kita tuh gak perlu ngelihat proses atau kegagalan dan perjuangan mereka sebenarnya. Makanya kadang yang bikin kita berhenti itu bukan karena kita gak mampu, tapi karena kita tuh terlalu sibuk membandingkan awal perjalanan kita dengan hasil akhir dari orang lain gitu. Nah, pertanyaannya adalah rockstar, lo tuh sebenarnya takut gagal apa lebih takut dinilai orang? Nah, menurut lo lebih nyakitin mana juga, gagal setelah mencoba atau gagal gak pernah mencoba sama sekali? Sharing sama kita di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205 dan di sosial media kita di @rockinglife.bali. Gue tungguin sekarang juga, masih gue tungguin sampai jam 4 sore nanti. Let's go.

It's important FM, rock your day with the Rock and Life Bali, where everyone is a rockstar. Gitu aja udah ngomongin soal takut gagal, takut gigil, takut gugul, ya kan rockstar udah. Gitu. Kadang musuh terbesar kita tuh emang bukan kegagalan rockstar, tapi emang ketakutan yang bahkan belum tentu terjadi. Karena seringkali kita tuh terlalu sibuk memikirkan pendapat orang lain sampai lupa bahwa hidup ini sebenarnya milik kita berdua. Aduh, milik siapa berdua tuh? Dan lucunya, orang yang kita takutkan akan menilai kita itu mungkin sekarang lagi sibuk mikirin hidup mereka sendiri dan bukan mikirin hidup diri lo. Mungkin emang lo aja yang kegeeran sih, kata gue, Rosar, ya. Yelah, jadi kalau ada sesuatu yang udah lama pengen kamu mulai, mungkin minggu ini adalah waktu yang tepat untuk lo memulai itu. Karena lebih baik malu sebentar karena mencoba daripada menyesal bertahun-tahun karena tidak pernah mulai. Tuh, camkan itu, rockstar, ya. Ingat, diingat selalu kata-kata Saskara Abimanyu ini, rockstar. Tapi tetap aja, kita bakal masih lanjut sampai jam 4 sore nanti. Lo masih bisa request, tenang aja. Mau request di 0811-380-7878 atau telepon di 750-205 atau di IG kita aja langsung, rockstar, ya. Langsung sekarang gue tungguin. Wiuuu.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Hey, Simpon FM, Rocky Day with Rocky Lab Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, rockstar ya. Terkadang-kadang yang bikin kita capek itu bukan karena terlalu banyak aktivitas, tetapi karena terlalu lama gak ngasih waktu buat kita tuh berhenti gitu sejenak dan istirahat, ya kan. Kalau misalnya lagunya ini berjudul Jangan Kau Henti dari Lingua, tapi sekarang gue menyuruh lo untuk berhenti dan istirahat sejenak ke Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1, Legian Kuta. Nah, di sini kamu bisa menikmati staycation yang lebih hemat tapi tetap dengan akses premium di pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Nah, di sini lo bisa mendapatkan diskon sampai 25% untuk liburan kamu dengan berbagai macam extra benefit untuk semua All Accor Life Limitless Member ALL ya. Periode booking itu sampai 31 Juli 2026 dengan periode stay sampai 30 September 2026. Jadi sekarang kata gue, lo langsung jadi member All atau yang bisa disebut Accor Life Limitless sekarang juga, dan dapatkan banyak keuntungan setiap harinya, rockstar ya. Nah, infonya kemana? Info lengkapnya dan reservasi follow social media mereka di @pullmanbali. Sekali lagi ya, info lengkap dan reservasinya follow social media mereka di @pullmanbali.

It's important FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ya ampun, rockstar. Terkadang ya, berita-berita mengejutkan di hidup itu datangnya tuh secara tiba-tiba, rockstar. Dan okay, lu tuh gak bisa prepare. Kadang emang ada gebrakan-gebrakan di dunia yang membuat kita kayak wow, wow gitu. Kayak apalagi gebrakannya terjadi kepada saya, rockstar. Ke saya yang mentalnya itu belum siap gitu. Kadang-kadang mental saya itu agak bisa sedikit goyah kalau misalnya gebrakannya itu terlalu bikin saya kayak terkaget-kaget gitu. Terlalu bikin gue kaget-kaget gitu kan. Nah emang gue tuh ya harus ini sih, lebih banyak latihan, kadang-kadang ya lebih banyak melakukan hal-hal yang bikin mental gue tuh kuat gitu. Buat wellness gue tuh aktivitas-aktivitasnya kurang gitu kalau tiap hari, emang harus gitu. Ya kan, kalau misalnya lo juga sama seperti gue, rockstar, yang mentalnya agak sedikit goyah dikit-dikit kalau misalnya ada gebrakan, kata gue lo lah melakukan aktivitas-aktivitas yang bikin diri lo tuh segar dan bugar, apalagi terhadap mental lo, ya kan. Kalau misalnya raga ya doang yang bugar, kan jiwanya kadang-kadang harus juga gitu loh dibugarkan gitu. Lo mending, kata gue, kalau misalnya lo ingin menyegarkan jiwa dan raga lo, ya kan, lo langsung ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mereka mempersembahkan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience tuh. Nah di sini buat mendukung gaya hidup aduh batuk dulu. Untuk mendukung gaya hidup sehat dan aktif kamu, rockstar ya, The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan wellness space terbaru mereka dengan banyak banget fasilitas untuk wellness kamu. Seperti ada spin studio, all new hot yoga sanctuary, terus ada reformer pilaris studio, premium beach front ice bath, beach workout premium di pinggir pantai, dan banyak lainnya juga. Dan di sini kamu juga bisa mencoba langsung dengan Wellness Day Pass yang punya banyak benefit, mulai dari akses ke semua grup wellness activities, akses ke complimentary resort activities, terus juga 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin, 200.000 dining credit, 15% diskon spa treatment, dan 30% diskon untuk personalized wellness activities. Tuh kan, ini mah kalau misalnya lo kesini tuh udah siap gitu lo, jiwa dan raga lo untuk dimanjakan, untuk dilatih, dan untuk di dibugarkan kembali gitu. Jadi cepet aja sekarang reservasi dan cek info lengkapnya di sosial media mereka di @westinbali. Sekali lagi ya, di @westinbali.

18.FM, Rock Your Day with the Rock and Life Bali, where everyone is a rockstar. Kalau misalnya dengerin lagu ini ya, lagunya Bilal Indrajaya yang berjudul Niscaya ini ya, lagu ini tuh selalu ngingetin kalau kadang kita tuh gak perlu memaksa semua hal terjadi itu harus hari ini gitu. Karena ada emang beberapa hal baik itu datangnya di waktu yang tidak tepat gitu. Apalagi seperti penawaran spesial untuk liburan kamu di resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua, ya kan? Tentunya yang ada di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka mempersembahkan Unlock Luxury. Itu ini tuh datangnya tuh nggak harus banget hari ini, tapi ya datangnya di momen-momen yang pas buat lo, rockstar. Dan ini adalah momen yang pas buat lo kesini, karena mereka tuh menggabungkan sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan kehangatan khas Bali. Nah, mulai dari pengalaman kuliner spa yang relaxing sampai kamar dan suite memanjakan liburan kamu itu di sini, ya kan. Lo bisa mendapatkan potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni aja, dan menginap sampai 30 September 2026. Nah, ditambah lagi ada banyak banget penawaran spesial untuk member All Accor Life Limitless. Jadi di sini lo bisa menikmati banyak banget hal, ya kan, kalau misalnya lo member All. Nah, nikmati penawaran untuk liburan terbaik kamu sekarang juga dengan Unlock Luxury. Kalau misalnya lo mau cek infonya di websitenya aja, coba ke sofitel.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi ya, cek info lengkapnya di sofitel.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Hey, Sempurna FM, this is Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nah, Rockstar, sudah 4 jam gue menemani lo dari jam 12 siang sampai jam 4 sore ini ya, Rockstar ya. Dan inilah waktunya buat gue untuk pamit pulang dulu. Nanti kita bakal ketemu di hari Kamis, seperti biasa, Driving Jeff jam 5 sampai jam 8. Thank you so much buat lo yang udah dengerin dari jam 12 tadi, yang udah sharing sama gue, yang udah ikut topik, yang udah request lagu juga. Ya kan, semoga hari Sabtu lo ini berkah, semoga hari Sabtu lo ini seru, semoga hari Sabtu lo ini pokoknya dipakai buat refreshing dan dugem-dugem party-party. Anjay, yeah. Pokoknya sehat selalu Rockstar. Kita bakal ketemu lagi di hari Kamis minggu depan. Thank you juga buat tadi ada Bli Aca, Hai Hai dan Aurel, ya kan, sudah menemani. Dan sekarang kalian bakal ditemenin dengan the one and only Bli Gus. Yoi, Rockstar, pokoknya gue pamit. Bye-bye Rockstar. Bye-bye, have a rockin' weekend Rockstar. Nyeow.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Jangan lo bawa overthinking ini lebih jauh ke dalam kepala. Mending dikeluarin aja, dibawa ke Family Escapade Over. Jadi, Family Escapade Over ini ada dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Yang paling lo pengen di liburan itu cuma 3 ya kan? Nyaman, gak ribet, dan bikin semua anggota keluarga seneng. Inilah yang bikin The Westin

terbaik sepanjang tahun. Lo bisa udah bisa dapet ini ya, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun, maaf. Terus ada daily reserve credit Rp600.000, ada complimentary kids amenities, dan gak ketinggalan, keluarga juga bisa nikmatin banyak fasilitas. Have a nice

2 Bali sampai 29 Desember 2026. Mau tahu info lengkapnya? Cek aja westinnusa2bali.com. Sekali lagi www.westinnusa2bali.com. Dan follow sosial medianya @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Silakan di follow.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di-PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Buat ngedukung gaya hidup sehat dan aktif kita, jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan wellness space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita. Ada spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, ada premium beachfront ice bath, dan juga beach workout premium di pinggir pantai. Kamu juga bisa nyoba langsung nih ke Wellness Day Pass yang punya banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities di Heavenly Spa by Westin. Terus dapat lagi nih 200.000 dining credits. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di-follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan.

78.5 this is your number one love talent entertainment media, the Rockin' Life Bali. Udahlah rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapur Fakeminski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapur Fakeminski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz van Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Mike Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan

Rp300.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website di akun Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinskibali.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
2: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lu?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623. Dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

78.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walk-in Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu-satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gede Rai, founder dari Arma, ada Heinz Van Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ade dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: It's 7.8 FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hey Rockstar, selamat pagi. Gue Natalie Wakari yang bakal nemenin lo di Rockin' Weekend hari ini. Minggu pagi jam 7 sampai jam 10 nanti kita bakal bareng. Semoga lo udah pegang kopi atau lagi dalam perjalanan nyari satu. So let's go, kita mulai dari hits yang satu ini.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

97.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rock star. Rockstar, ngerasa gak sih kalau belakangan ini tekanan hidup lagi tinggi-tingginya? Buka sosial media, isinya orang pamer pencapaian. Pas buka m-banking, isinya malah bikin pengen nangis. Kalau udah di tahap helaan napas kamu udah lebih panjang daripada umur weekend, itu tandanya otak kamu butuh dicolok chargeran yang namanya liburan. Nah, pas banget nih, pelarian mewah kamu udah disiapin sama Pullman Bali Legian Beach. Sekarang kamu bisa menikmati staycation yang lebih hemat, tapi tetap dengan akses premium di pinggir pantai, deket dari mana-mana. Dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Dapatkan diskon sampai 25% untuk liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk semua All Accor Life Limitless member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan periode stay sampai 30 September 2026. Jadi member All Accor Life Limitless sekarang dan dapetin banyak keuntungan setiap harinya. Info lengkap dan reservasi langsung aja follow social media @PullmanBali. Sekali lagi follow @PullmanBali. Ingat ya rockstar, self reward itu penting. Yang gak boleh itu self destruction, alias gaya hidupnya bintang 5 tapi tabungannya sisa 50 ribu.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

Gak kerasa ya, kita udah masuk di liburan sekolah. Tapi buat kita-kita yang udah kerja, istilah libur sekolah itu cuman mitos. Karena absen kantor tetap jalan terus. Daripada kamu iri lihat anak-anak sekolah bisa bebas main, mending kita balas dendam lewat makanan yang proper. Pulang kerja atau pas weekend nanti, mending manjain lidah kamu ke Area Duta Bali. Area Duta Bali secara spesial memberikan penawaran seru nih di liburan sekolah dengan Burger Week. Tepat banget kamu nikmati bersama teman, pasangan, ataupun keluarga. Dengan 5 pilihan burger andalan, mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, Wagyu Smash Burger. Kamu udah bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa ngeliat sunset dan ocean view dari ketinggian Kute. Burger Week tersedia di Shagara Pool and Bar dari tanggal 14 sampai 28 Juni 2026, mulai jam 11 siang sampai 9 malam. Info lengkap dan reservasi langsung aja chat di 0811 3960 8623. Nah, sekali lagi nih di WhatsApp 0811 3960 8623. Dan jangan lupa follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi follow @aryaduta.bali. Apalagi nih ada menu Double Trouble Burger. Cocok banget buat kamu yang ngerasa hidupnya belum cukup ruwet. Jadi sekalian aja nambah trouble baru lewat tumpukan daging burger yang tebel.

107.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, pernah gak sih kepikiran pengen resign, terus pindah ke Perancis, biar bisa hidup estetik ala di film? Tapi pas ingat cicilan dan realita, kalau bahasa Perancis kita cuma tahu kata bonjour doang, niatnya langsung ciut. Tenang, gak perlu beli tiket ke Eropa kok kalau cuma mau ngerasain vibes kelas atas yang super elegan. Kemewahan ala Prancis itu bisa langsung kamu buka di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Penawaran spesial untuk kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua, dengan ngegabungin sentuhan French Art the Viver dengan keramahan dan kehangatan khas Bali. Mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang memanjakan liburan kamu. Dapetin omnibus potongan harga sampai 25% loh. Rockstar untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam. Dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi ada banyak penawaran spesial untuk member All Accord Life Limitless. Nikmati penawaran untuk liburan terbaik kamu sekarang juga dengan Unlock Luxury. Cek info lengkapnya di sofitel.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Judul promonya aja udah Unlock Luxury. Jadi buat kamu yang dari kemarin gengsinya setinggi langit tapi isi dompetnya lagi lowbat, ini kesempatan emas untuk kelihatan kayak di feeds Instagram tanpa bikin kantong jebol. Sekali lagi di sofitel.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2.

U-T-R-L. Where everyone can be a rock star.

Your number one lifestyle and entertainment media. Sebagai anak muda yang produktif di Bali, kita pasti sering banget kan ikutan seminar atau workshop yang pas pulang cuma dapat tumpukan kertas sertifikat sama pulpen promosi doang, tapi isinya zonk. Padahal di tahun 2026 ini, yang kita butuhin itu circle pertemanan dan obrolan yang berbobot, biar bisnis atau karir kita gak jalan di tempat. Nah, kalau kamu mau cari sekumpulan orang-orang hebat, kumpulnya tuh di sini. Path to Sustainable Growth 2026. Di hari Rabu 24 Juni 2026 di Candi Ballroom at The Apurva Kempinski Bali. Setelah sukses sebelumnya di 2025, Path to Sustainable Growth kembali lagi di 2026 nih dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, and rethinking resources. Kali ini Path to Sustainable Growth kembali ngundang praktisi, leader, dan kelompok profesional di berbagai bidang untuk bergabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level discussions dengan speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, Ana Agung Gederai dari founder Arma, Heinz von Holzen dari founder Bumbu Bali, Nina Sudiono dari Rainforest Alliance, Tara Susanto dari Bumi Tera, Maitri Fisher dari Eko Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya terbatas, jadi reservasi sekarang cukup dengan Rp500.000 per orang. Udah termasuk coffee breaks, lunch, dan kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Lo bisa langsung dapetin tiketnya di megatix.com. Yuk langsung amanin tiketnya di megatix.com. Info lengkap cek website The Apurva Kempinski Bali dan follow social medianya di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali. Dengan 500.000 kamu udah dapet ilmu tingkat tinggi, makan siang mewah, plus ikut melestarikan mangrove. Jauh lebih bermanfaat kan daripada uangnya habis buat bayar first date yang pas pulang kamu langsung di ghosting.